0: Nora, Delfla, adivesti kure hun unimenita. Endur nu te doi faga plaster rolagin ove tiwaru ge buru canvas ge kure huma ki. Delfla kya buru taklifa ka baan Delfla.
1: Bappa, mia nimeni irukala kun kulata hikene. Bappa balala ba reetita.
0: Wow.
1: Mi Nora ge mamma ya Nora.
0: Delfla khoena.
1: Balala ba. Demain tibi ekkula ekka. Evattare ge fehi hedu mellage. Riti bagicha ege terega. Mamma Nora ge atu ga wara bara hifagen da manzaru. Mamma ge munu matin fennani ufa verikan.
0: Darfla. Faga tiyavra ri Cyrus muli duwal endumati goygin ti kurehi mamme deemigit thama
1: a bappa mamma edu as warang avad diema aharam wara derave ekamako aharam miyadu mamma surprise deen beenumani mothers day ga mamma engene aharam mamma deke kihalo bewaka Bapa, bukan? Mie tiwara riti ko parcel ko geng mama ke gea genggos tiba.
0: Emel angol Delfla. Bapa mih harus tikurah umar rakka terkama aku pet ko geng. Kue na gea genggos tena.
1: Syukuriya bapa.
0: Delfla, soalnya ini enggak rampul lah. Baru orang beli fon mih harus nanius tikurah kurah do.
1: Bapa egea daerah gula na.

0: ensayo La Clara.
1: Assalamu alaikum. Ali Abdul Mirai Simbadal Koli Fajur Tari Mrs. Lag Program Kayaku, Ad Mrs. Lag Mihar Organ Meganestem da Suleiman Ali Salam Gwahakiaku. Program Kuria Gingustivani, a Sheikh Abdul Jamil.
2: Alistaz Musa Anwar.
3: Adami, I want me, Branfano Gahapra Balala, Kalefano, Pumber Dang Fani, Raguga. If a Kalefan Bafula Gomogamihuna Kariba Dagging, Araming, Sarah Duraskurava, Kanano Bima Badagani. Miroskurabi Horoskuram Banasra Lemihunaki, Ibranin Kamuga, Kiamfeshi Sabaki, Branfan, Furat Kor, Horoskurava, Shamkarag Bima Badaganakan, Kalefan, Naturukurabi, Miladuka, Dehasar Kurin, Midonfeshi, Ibrani, Kanani, Bimuga, Wazamberi, Henves Dini Gutung, Hemun, Atavadum Sabu, Emihun, Kumesaraka, Mustama, Karibin Gosfabe. Dostakamandan, Branfan, Shamkarag, Olovi. Efot Admodokum Sava Kalefan, Etan Dukurva, Misra Badaganevi, Ehenames, Ekalefan, Misruga, Maginado, Kunavego Tenvi, E. Misruga Firon, Ekalefan, Lebe, Tamikon, Sara, the Hetum Sabum, Ibrahim, Misra Badaganevi, Etag, Taktuga, Berikankurundi, Hoksosum, Efirono Kimakalefan, Salamo Dagatum, Kanan, Bim Badagan, Badaganevi, Adi Kaba, Binakum of Foga, Sekalefan, Dirumung, and the Vikurin on Mishara Kurabimuga. Ibrahim Fan Esaraduga, Alconkorva, Tane, Binakurum, Sobum, Tadehu, or a curriculum, Etanaki, Mugadastanegotuga, Pelugendia. Tafsir, Tahir, or Tanuruga, Bianco Fave, Ibrahim Haridla, Kanan, Bimuga, Bait Il, Farbadag, Irmatiga, Ekalefan, and Isbekureve, Felige, Binakurevi, Ekalefan, Rabba, Kurban, Korbat, and Binakurevi, Alukitabi, and Miskita, Nandifani, Mazbahaganamu, Ibrahim Fan, Miski, Huritanaki, Kurim Bayan Korihin. Dawud me ekalefan apa Dawud fon ekalefan feli gad mehra bina kurabi tan efo tanuga miskite bina kurma ekalefan tarikalun Suleiman fon ekalefan wasiya kurabi ad ibn ashur ridala fa ibrani muarikh kamga wa uc fos bayan kurfa ve ibrani fon kannana go dirum dirulubi farbade keni nabuwe Suleiman fon ekalefan haika bina karu farbadage as sakhra bes oti tanuge Isagfana, Yagufana, Daruga, Algudusa, Musilaksa, Balala, Ibrahimfana, Fahui. Ibrahimfana, Isagfan, Liberati, Ismailfana, Fo, Ekalefan, Liberdane, the Gaganaka, Sadar of Hung, E. Kanan, Bimuga, Yagufana, Bikamuga, Ibrahimfan, Binakura, Miskin, Alum Binakurova, Alconkurova, Tanegotuga, Hippevi, Adi, Awana, Musafana, Daruga, Banimi, Amkurin, Gudusa, Musilaksa, Balala, Banisal Babingatari, Muminungatuga, Bait Ilaki, Mukaddas, Tane. Yusufan Zamanuga Banisa Albagam Misrun Misra Banofa Mosafanoge Berikamuga Emihum Misrun Nukumegendia A Kablal Miladuga Terastek Fansas Aharukurin Emihum Misrun Nukumegendi Ad Emihum Misrun Nukumegendi Me Arul Mugadasa Doluma Arkemurin Emihum Etanabanuga Shagore Kamuga Sabaki Emihum Etanu Nukuti in what Misrun Nukumegendi Arul Mugadasa Banumataka Enames Emihunge Bahagat agama korin di bawahnya dan wafan kami hukum korban dia kuttaka demi hukum musafana orang mudun dan wahaka mungkin dalam semua kami hukum tiuga sali saharu ganteran jehgen dia. Mewah itu adalah tafsir ko agun meng wanit bawahnya dan wafadi al maida surat tu ke bihun ayat tu fajikan sabi sunah ayat tu kini ialah pada tafsir ko mengalas buna taala dan mewah ko agun mena bayang ko dewa apa.
2: Ashraf Abdulaziz Hussein.
4: Adi agun meng mi masjid al-aqsa ki tarikh badamun dairu agun minna mihatana agun na ngi mi diye ibrahim alayhi salam bina kurevi kama de agun mi gotum balala ri ibrahim alayhi salam ged tarifas kola balala ri ismail ge fana ishaq fana debe fulun masjid al-aqsa bina nukrova kama no tetanu ge bes masakate nukrova kan agun minna tarikh unge ha me gotu yaqub alayhi salam ge zamana balala ri dem musa wes vidalu ihe ekle fan bait ilia bina kurevi he namas Tarikh ilmu ini, lewa fawani, bayat ilia ini bayat al-Maqdis kamuga buna bunu sahaya nuane. Tengi efahuga orang Musa gifanu ke haya pula balala ar Musa gifanu tarikh ilmu ini lewa ni mukadd bayat al-Maqdis ka wade wade anuganda wa kamuga. Ekle gifanu bunu Israel rasa wade wani Musa alaihi salam efahuga Yosha ke yadat ga kamuga. Ame ikut orang orang ini Isa gifanu yang hanya pula balala Isa gifanu bayatul Maqdis juga ulubi kamu kawis Isa gifanu itu nuker binaya kang kawis badilin nuker nawa kang orang orang mana tarikh juga fikir takum fenang ibaoi orang orang mana emm fahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahama yang awam fahuga orang orang mana Quranu ke ayat tak balala orang orang mana warab bodoh deh begini nabi bekalunna Masjidul Aqsa ya warab bodoh kulume واقع ارغون من جماعه النبي ياس اسراء كوروني امسكت سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ادي مين ارغون من اكلي فانو اسراء واهكين ارغون من دهوكين دي اكلي فان اتنوغا نماذ كوروا نبي بكلنا رسول بكلنا بدل كوروي واهكويس
2: الشيخ ابراهيم محمد
0: ادي مسجد الاقصى كي

0: Dari flu? Gia?
1: Dari flu?
2: Gia?
0: Gia enggak tak? Mama dan papa kami Gia katua sorry ya bukan re.
1: Ete dek ya dari flu?
0: Gia dari flu enggak tak? Papa dan mama kami rekuriru. Papa undani mama bawa dua fa promise kofa undani mama dan papa abad itu ekik gurun, enggak? Dua aku sebagai nama ane rakuk rakyat, enggak? Mama no boleh tak? Mama ya bapa orang ane ni maaf eh. Abu tu demi hong ekau ane kan help wah, enggak? Adik kita mama bodoh masalah je orang, demi hong dua aku ekau ane ku dua korang dah, enggak? Mama ya bapa ekko mulai ni.
1: Ah dari Fulajia, ego tak promise fe mama ya bapa orang ane.
2: Kiwe mamma men abadu fight kurani
1: Darifula ei
0: Darifula babbona te baagote mamma men babben mona baagote ki oriha kame kurambeema khasa ko den bappa men vazifa gavler ma boda busy gen gos eka honaka ala bes no deveni nge emihe ka masekatu ge ha boda busy vani den ma boda busy ve verbal veema Maa abah rodi hati weni, ini bawa tu kini ke? Ekam ko aslo, emane, ekam ane kabur eh bodang amil la nafsun iskan deh moni bawa tu ni, Okey ta? Terus mungkin mama ya bapa ya bes evi ehinkan ne? Emi he ko emi he ko masyarakat ko maa bodang busy we, ke? Eko ane ka alalang handaan itu barang kan tak bodoh biye, maa bodoh biye sih, enggak?
1: Eka miharu mami abah piani mafin, eka kuani kakak sorry buna.
0: Tete ke, enggak?
1: I'm sorry Ziyad.
0: I'm sorry Ziyad.
1: Hari mes Ziyad aku tak wahag tak kaya kenuane.
0: Hari mes Ziyad di mana aku tak halal lewak mes nuane. Barak gos ko ane kan tak mikurane.
1: Adi. Mummy, abappya, wara berenun dari flat. Thank you buna.
2: Kiwe.
0: Mummy, asa abappya, mama mengi zima anak kau diniti, enggak?
1: Mummy, abappya, rangkalu magu dah kaya diniti. Ehmvi ma miharum fesikin huri ha kame patal kulla. Abadwe zima tak handam bahatan.
0: Okay. Happy. Okay. Promise, enggak? Ehmvi ma, arum ke jia mevi emm. Best coach.
1: Yes.
0: Demiyoti emme mohim wahak. Rangala aduha tenge derflu. Dimawa kamakun haram ekahanak deke kitam me roliyas. Kitam me zwaab koriyas. Kom me kame vyas. Haram me abadwes. Ekaku anekaku deke waran lobe waan. Ekan derflu waan haadam bahattu. Derflu ekan jennu. Harum emm mes, harum ekahanu dekik waral lobiwan, ekahanu ka alaalan, ekahu anekahu ke agu basan kuran, ekibe,
1: ei, ei,
2: alaalan ke, ei, ayam.
0: Love you, darling.